0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma lek nanti kameng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tuo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tuo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nanti terpi ase ji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Bek putu asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen along dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu terpi sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punya mai, patah dah kupinya.
8: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
8: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: the best music on the best station.
1: CB is ready.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih ron ku Haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu deng ku Haji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan ku Haji. Ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen along dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang

0: Le, insyaallah nainan.
1: Di mana supir Pak Drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bawa supir ke Drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah dong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
4: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung lemano. Kuliah kan dia ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan Kak Bungsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bungsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get kupinya, get harganya.

0: Wewe, tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, dengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kau tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kau bisa hanalipi dengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih ron ku aji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya te deng ku aji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan ku aji, Asero ne talah urun terpis. Maka aji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group melayani rental.

0: Mobil berbagai jenis, hubungi kami, handphone 0852-606-4204. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang kato.
2: Bilal, kau dah ajunya ke posi pleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
3: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
2: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
3: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
4: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
2: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
4: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
3: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
4: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
2: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
4: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
3: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
4: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
3: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk hari ini di edisi siar Rabu 15 Juli 2026. Rekan sebaya bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 12 siang untuk membacakan berita-berita dan juga lagu-lagu acara akan saya hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda. Rekan sebaya, hari ini cuaca sama seperti kemarin sepertinya, tapi gak tahu bertahan sampai kapan ya, sampai jam berapa. Intinya kita bakal menikmati suasana yang teduh hari ini ya, dengan mengisinya dengan berbagai aktivitas yang tentunya cukup padat ya rekan sebaya. 10:08 waktu Indonesia Barat ya, setelah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dari Farah Jauza dengan judul lagu Saberi Hondan. Rekan sebaya, satu berita pertama akan saya bacakan di program Pesona Citra kali ini, di yang saya kutip dari ajnn.net. Diduga edarkan pil ekstasi, dua perempuan dan satu laki-laki digari polisi. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Aceh Tenggara, diberitakan Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara menggagalkan peredaran narkotika jenis pil ekstasi di Desa Lawedeski Sabas, Kecamatan Babul Makmur Aceh Tenggara pada Senin 13 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 3 terduga pelaku. Dan rekan sebaya, PLT Kasih Humas Polres Aceh Tenggara Ibda Patar pada Selasa kemarin menyatakan 3 pelaku berhasil ditangkap, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ketiga pelaku masing-masing berinisial M, 35 tahun, warga desa Kuta Buluh Pasir Gala, Kecamatan Lawe Bulan, RR 30 tahun, warga desa Indra Kasih, Kecamatan Medan, dan MR 28 tahun, warga desa Batung Bulan 2, Kecamatan Babus Salam. Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi tentang dugaan 2 orang yang membawa narkotika jenis pil ekstasi. Mereka disebut akan melintasi wilayah desa Lawedeski Sabas. Petugas yang menyelidiki dan menyisir lokasi di sekitar pukul 16 kemudian menemukan M dan RR yang sedang mengendarai sepeda motor Vario berwarna putih. Ketika penyergapan dilakukan, seorang terduga pelaku berupaya menghilangkan barang bukti berupa plastik biru ke tengah jalan. Namun upaya tersebut diketahui petugas, dalam plastik itu petugas menemukan 5 butir pil ekstasi berwarna kuning bertuliskan Heineken dengan berat 2,00 gram. Usai menangkap MR dan RR, polisi kemudian melacak MR yang sedang berada di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan rekan sebaya, sekitar pukul 18 dan pelaku MR berhasil diamankan di sebuah kafe di Desa Sembahikan, Kabupaten Karo, tanpa ada perlawanan. Patar menyebutkan selain mengamankan ketiga terduga pelaku, petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa 5 butir pil ekstasi, 3 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor Honda Vario, serta beberapa plastik pembungkus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Patar mengatakan ketiga terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian rekan sebaya, berita pertama yang saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN mengabarkan bahwa 3 orang ya, yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan ditangkap polisi rekan sebaya, yang diduga mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi nih rekan sebaya. Dan pelakunya itu adalah 2 orang perempuan dan 1 laki-laki, yang satunya ditangkap di wilayah Sumatera Utara. Nah rekan sebaya, demikian beritanya, semoga yang seperti ini
segera menghilang lah ya kasus-kasusnya ya, karena efeknya bakalan parah banget untuk generasi muda. Jangankan generasi muda, generasi tua juga parah banget ya nanti efeknya rekan sebaya ya. Aduh, ini orang ya, orang-orang yang berprofesi seperti ini nih ya, pingin dapat duit banyak dan instan ya. Apakah mereka nggak memikirkan resikonya untuk dirinya dan keluarga serta untuk orang banyak ya? Sepertinya nggak mikir sih, yang penting dapat uang ya. Oke lah rekan sebaya, kita dengarkan lagu saja ya. Ada Joel Pase bersama Cuzura dengan judul lagu Nazam Gaseh. Ada juga Kakak Aulia dengan judul lagu Korban Cinta. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mantang.
1: Boh panen ay rokawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mantang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji. Pumu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dah syah de Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC-nya. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cido rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
9: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Pesona Citra yang masih temani Anda saat ini 10:31 waktu Indonesia Barat. Di program Pesona Citra saya masih bersama Anda sampai jam 12 siang. Berita-berita yang masih saya bacakan untuk Anda, tentunya saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan juga lagu-lagu Aceh juga sudah saya siapkan untuk menghibur Anda semuanya, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk berita selanjutnya ya saya akan bacakan sebuah berita yang datang dari Padang nih rekan sebaya. Nah, di hari pertama sekolah, hari pertama MPLS ya di Jakarta Selatan, juga sudah saya bacakan berita 2 hari yang lalu terkait dengan ancaman ledakan bom yang didapatkan oleh pesannya didapatkan oleh guru dan staf TU di sekolah, di salah satu sekolah SD di Jagakarsa, Jakarta Selatan, rekan sebaya. Nah, dan ternyata setelah diperiksa oleh Densus 88 dan berbagai pihak ya, nihil dan tidak ditemukan adanya bahan peledak ya. Namun si pelaku pengancaman dan teror tersebut sudah ditangkap, yang mana ia adalah seorang warga yang tinggal di sekitaran sekolah. Nah, yang kali ini rekan sebaya beda lagi ceritanya ya. Dan kali ini gak pakai ngancam, gak pakai teror-teror, langsung aja aksinya nih rekan sebaya. Dimana saya kutip beritanya dari CNN Indonesia tentang ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang. Langsung saja rekan sebaya simak beritanya. Ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan sebuah bom rakitan meledak di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Ledakan terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pihak keamanan sekolah kemudian menemukan barang yang diduga merupakan bom dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Sum Melawati Rosya mengatakan terduga pelaku merupakan seorang pelajar berusia 17 tahun berinisial R. Pelajar kelas 12 itu diduga melakukan aksinya lantaran kerap menjadi korban bully atau perundungan di sekolah. Dan rekan sebaya, Sumelawati Rosya saat dihubungi mengatakan telah diamankan seorang siswa kelas 12 berinisial R yang dipicu masalah psikologis, sehingga ia membalas dengan jalan pintas membuat bom dengan ledakan rendah atau low explosive. Juru bicara Densus 88 Polri Kombes Maindra Eka mengatakan dari pemeriksaan awal petugas mengamankan sejumlah barang, antara lain kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau anak panah, kelereng, baut, dan beberapa barang lainnya. Polda Sumatera Barat bersama Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mendalami kasus tersebut. Maindra mengatakan ledakan terjadi hanya sekali yang berada di samping kelas dan tidak ada korban. Maindra menjelaskan terduga pelaku mengaku mendapat bahan peledak terinspirasi dari kasus bom di SMA Negeri 72 Jakarta. Polisi saat ini masih menyelidiki motif tersebut. Rekan sebaya, dari hasil pemeriksaan awal pelaku merakit sendiri alat peledak dan memakai bahan-bahan yang diperoleh secara daring dan dibuat di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, rekan sebaya, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa terjadi sebuah ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang, rekan sebaya, yang dilakukan oleh seorang siswa kelas 12 berinisial R yang berusia 17 tahun, rekan sebaya. Dan beruntungnya ya, beruntungnya tidak ada korban dalam ledakan itu, karena alat peledak yang dirakit oleh si pelaku
dengan ledakan rendah atau low explosive rekan sebaya. Nah, untuk motifnya sendiri yang masih didalami oleh pihak kepolisian, namun pengakuan dari si pelaku bahwa ia melakukan aksi tersebut sebagai aksi balas dendam ya, karena sering menjadi korban bully atau perundungan di sekolah rekan sebaya. Nah, dari sumber lain juga sempat saya menyimak beritanya bahwa pihak sekolah menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan bahwa si pelaku ini menjadi korban bully dari teman-temannya atau menjadi korban perundungan. Tidak pernah mendapatkan laporan tersebut. Yang ada hanya tercatat bahwa si pelaku ini adalah siswa yang tingkat kehadirannya rendah, bahkan sekolah pernah mengundang orang tuanya ke sekolah terkait hal tersebut rekan sebaya. Terkait proses bullying atau perundungan, pihak sekolah tidak pernah mendapat laporan baik dari dirinya sendiri ya, si pelaku, ataupun dari teman-temannya rekan sebaya. Nah, semoga kasus ini rekan sebaya bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita ya, orang tua juga, untuk anak-anak remaja ya, supaya tidak dijadikan sebuah contoh. Apalagi si pelaku ini mengatakan bahwa aksinya ini dia terinspirasi dari ledakan yang terjadi di sekolah di sebuah SMA di Jakarta ya, beberapa waktu lalu rekan sebaya. Nah, ia juga meniru hal tersebut. Nah, itu bukan sesuatu yang harus ditiru seharusnya ya, justru seharusnya dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Dan terkait dengan bullying, perundungan ya, jika memang itu ada, mungkin ini yang monitor ini nggak ada yang usia sekolah ya, mungkin udah pada berangkat sekolah ya. Ayah bunda sebaiknya ya memberikan pemahaman kepada anak jika memang ada perundungan yang diterima di sekolah, baik itu anak masih tingkat TK, SD, SMP, SMA, sebaiknya tanamkan kepada diri anak untuk segera melapor kepada guru atau kepada orang-orang yang bertanggung jawab terkait hal tersebut di sekolah ya, di lingkungan sekolah, supaya bisa diberikan penanganan dan penindakan lebih awal sehingga tidak ada kejadian lebih parah setelah itu rekan sebaya ya. Contohnya seperti ini ya, si korban bullying mesti akan berpikir lebih nekat ya untuk melakukan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa dirinya juga bisa melakukan hal yang lebih luar biasa menurut mereka. Baiklah rekan sebaya, mungkin saya akan bacakan satu berita lagi rekan sebaya, dan berita ini masih datangnya dari luar Aceh ya. Tepatnya ini di Karawang rekan sebaya. Langsung saja simak beritanya. Tiga anak berenang di empang bekas galian Karawang, dua tewas, satu selamat. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com, dua anak tewas tenggelam saat bermain di sebuah empang atau kolam galian di perumahan di Desa Bangli, Kecamatan Majalaya, Karawang. Korban meninggal dunia adalah RDP 7 tahun dan AES 6 tahun warga setempat. Sementara, satu korban lainnya, seorang anak perempuan berinisial AMP 8 tahun, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Cepwil, dan menjelaskan, peristiwa tragis tersebut terjadi pada Selasa kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi, Wildan menyebutkan insiden itu berawal saat 5 anak bermain di sekitar lokasi. 3 diantaranya kemudian nekat berenang ke dalam kolam, sedangkan 2 lainnya memilih tetap di darat. Namun naas saat berada di kolam, mereka malah tenggelam dan tidak mampu menepi ke daratan. Dan rekan sebaya Wildan mengatakan warga yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelamatan.
Satu anak perempuan berhasil diselamatkan, namun dua anak laki-laki ditemukan di dasar kolam. Kedua korban sempat dilarikan ke klinik setempat untuk mendapatkan pertolongan medis, namun tim dokter menyatakan nyawa mereka sudah tidak tertolong. Ia menyatakan pihak keluarga korban menolak proses autopsi dan memilih langsung membawa jenazah untuk dimakamkan, salah satunya di kampung halaman Blora, Jawa Tengah. Atas insiden tersebut, pihaknya menghimbau keras kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak. Ya rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda, yang saya kutip dari kumparan.com, yang mana mengabarkan bahwa dua anak meninggal dunia rekan sebaya, dan satu selamat ya, pada saat sedang berenang ya atau bermain-main di sekitaran kolam ya. Awalnya ada 5 anak yang bermain di sana, selanjutnya 3 anak memilih turun ke kolam dan ingin berenang ya. Yang dua sisanya memilih tetap di darat ya. Di sekitaran kolam ya. Awalnya ada 5 anak yang bermain di sana, selanjutnya 3 anak memilih turun ke kolam dan ingin berenang ya.

Terlebih untuk anak yang belum bisa mencerna yang mana baik, yang mana buruk, yang mana benar, yang mana salah ya. Terlebih di sekitar lingkungan ada tempat-tempat yang beresiko untuk keselamatan anak ya. Ya bisa dimaklumi, bukan tidak menyalahkan 100% orang tua. Mungkin orang tua juga sibuk dengan berbagai kegiatan dan tanggung jawab lainnya. Intinya kita berdoa saja kepada Allah ya, semoga Allah memberikan perlindungan untuk kita dan keluarga. Baiklah rekan sebaya, kali ini beberapa lagu akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Lagu yang dibawakan oleh YDR dengan judul lagu Musnah Harapan, dan nanti akan dilanjutkan Bang G Boys dengan judul lagu Doa Pengasih. Ada juga beberapa lagu lainnya. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang je kuih nang kat tu.
6: Bilal, kau budak je nyak kau pasti pelih. Nyara rasiki kai puplung le mana. Kuliah kali ke daftar.
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak kau kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal. Punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji sep lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya. Cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: กวาจีเออตกวาจีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นติกะแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทะทูอ้อมีดาลามไฮเต็มติงอลง
0: เย่ตกวาจีบ่รอญังกะกะลินปะตังอะเทจะดิกอทูอูมันตอง
1: ญันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเอนดาริปาดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮานลิปีนกวาจีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรนจานาลงนุบุงโกลงนุยูติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีนมัมฟาอ
0: านญันทังทาลาฮูรินเทรปีรอนกวาจี
1: ฮานาลงเทรปีเลบะมะนายกะเดกะปูโตอาซาตึโฮยังตาเมฮานาปา
0: แบบปุตัวซาดาชาเตดงกวาจีจีนยูเซอร์พีสบาอวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จาสจาราโปรเฟสชันนัลดาเซอร์พีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตอยกับกาแบลาเกยังกาคาพงาลามันตึลาเกญันอีวาวะเซอร์พีอาเซลาเกญันอาเซกาดอลิปีซังซังลิปิลิปีไกโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาฮูรุนเซอร์พีมาคาจีเนื้อเซอร์พีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดก็เปิดไปกี้คูลคัสดันเมื่อเซนจูชีฮานาไปยาเม่ลังส่งได้เปิดไปกี้ในที่พักลุนสินดีกัดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปัตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปัดดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวันยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเช่ซิร์ตุ50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮิยาลุกสมาเวแฮนปอน0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีคือได้มาตังก็เปิดดูกี้ยังเปิดเต็มเปดึงเงินอ้นพิทังเมื่อเนื้อคูลคัสเงินอาเซรุสะคาริลีบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lok Sumawe Handphone 0812 6414614 CV New Hafe AC kami siap pasti untuk Anda
3: Jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan sebaya, program acara Pesona Citra di posisi waktu 11.15 waktu Indonesia Barat bersama Nidar yang masih temani Anda saat ini, rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas saja, selamat sibuk saja, semoga terus semangat ya, dengan segala kendala yang mungkin Anda temui, dengan segala kelelahan, keletihan ya, tapi harus memikirkan sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu keluarga di rumah ya. Baiklah rekan sebaya, langsung saja untuk kali ini saya bakal bacakan berita yang saya kutip dari AJNN.net. Gubernur Aceh tetapkan 557 korban pelanggaran HAM terima reparasi. Rekan sebaya, dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh, diberitakan pemerintah Aceh kembali melanjutkan upaya pemulihan hak korban pelanggaran HAM masa lalu dengan menetapkan 557 korban sebagai penerima reparasi melalui surat keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan penerima reparasi bantuan modal usaha dan layanan rumah untuk pemulihan hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Berdasarkan SK, dari 557 korban yang tersebar di 14 kabupaten kota penerima manfaat, sebanyak 309 orang diantaranya memperoleh bantuan modal usaha, sementara 248 lainnya menerima layanan rumah. Dan rekan sebaya, Ketua KKR Aceh Mas Tur Yahya pada Selasa 14 Juli 2026 mengatakan data penerima merupakan korban yang telah diambil pernyataannya oleh KKR Aceh dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Dari total tersebut, sebanyak 309 orang ditetapkan sebagai penerima bantuan modal usaha dan 248 orang lainnya menerima layanan rumah. SK yang ditandatangani pada 8 Juli tersebut diserahkan secara administratif kepada Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh Mas Tur Yahya oleh Kepala Sekretariat BRA atau KKR Aceh, disaksikan Kepala BRA serta Ketua Pokja Reparasi Aceh. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan. Gubernur Aceh tetapkan 557 korban pelanggaran HAM terima reparasi, dan KKR Aceh desak pusat aktifkan lagi tim PPH AM, rekan sebaya, PPHAM ya. Untuk berita selengkapnya bisa baca kembali di AJNN.net. Kali ini beberapa lagu, ada Ayu Kartika dengan judul lagu I Love You akan temani Anda.

0: Al-Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang puji dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, Makcik?
0: Hai, Pu Kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ibu pun nipah leh ya tu ngan becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jadi nak main belum?
0: Bici na? Pak tu manjut dari rental motornya.
4: Mungkin nak rental motor. Nejak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah di Kampung Alawi. Pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beredar bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Mungkin pak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja buat Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Pesona Citra masih menemani Anda saat ini, rekan sebaya, tentunya sampai usai di jam 12, ada waktu setengah jam kurang ya untuk saya temani Anda. Nah, rekan sebaya, langsung saja berikut saya akan bacakan satu berita yang mengabarkan tentang sesuatu atau tentang pengkhianatan dari orang yang dipercayai. Kira-kira apa ini, rekan sebaya, beritanya? Langsung saja simak, yang mana beritanya saya kutip dari kumparan.com. ART di Jakbar kuras rekening majikan 450 juta rupiah dipakai beli mobil dan perhiasan. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com, seorang asisten rumah tangga atau ART yang juga bekerja sebagai perawat lansia berinisial NS 33 tahun ditangkap polisi usai diduga menguras uang milik majikannya hingga sekitar 450 juta rupiah di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sitohang mengatakan NS diamankan tim booster unit reskrim Polres Kalideres setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekeningnya. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan kepada korban. Rihold menjelaskan selama bekerja sebagai caregiver, NS dipercaya memegang kartu ATM serta PIN milik korban untuk menarik uang tunai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi kepercayaan itu diduga disalahgunakan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga secara bertahap menarik uang melebihi kebutuhan korban tanpa sepengetahuan pemilik rekening selama sekitar 1 tahun. Akibatnya, korban mengalami kerugian sekitar 450 juta rupiah. Kanit Reskrim Polres Kalideres AKP Rahmat Wibowo mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sebagian besar uang tersebut dikirim ke kampung halaman pelaku di Tuban, Jawa Timur. Dana itu kemudian diduga digunakan untuk membeli sebuah mobil, sepeda motor, dan sejumlah perhiasan. Dan rekan sebaya, selain menyita kartu ATM dan perhiasan, polisi masih menelusuri aset lain yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan, termasuk mobil dan sepeda motor. Saat ini NS telah ditahan di Polsek Kalideres untuk menjalani proses penyidikan. Ia dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nah, rekan sebaya, enggak salah lagi. Ini adalah sebuah kasus pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang ya, yang dipercaya penuh ya oleh korbannya, rekan sebaya. Nah, enggak tahu nih apa yang terlintas di benak sang pelaku ya, sehingga tega mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh majikannya yang selama setahun bekerja diberikan kepercayaan untuk mengelola belanja ya, yang mana ATM-nya diserahkan kepada pelaku beserta PIN-nya sekaligus, rekan sebaya ya, untuk menarik uang untuk membeli kebutuhan korban, rekan sebaya. Nah, ternyata kepercayaan itu diduga disalahgunakan. Nah, akibat dari perbuatan si pelaku, korban mengalami kerugian sekitar 450 juta rupiah, rekan sebaya. Nah, dikatakan juga uang itu diduga digunakan untuk membeli sebuah mobil, sepeda motor, dan sejumlah perhiasan, rekan sebaya. Wow. Ada-ada saja ya. Nah, ini bisa jadi pelajaran untuk kita, rekan sebaya, bahwa tidak jangan terlalu mudah percaya dengan siapapun ya. Percaya sama diri sendiri aja, alias percaya diri ya. Aduh, sulit ya zaman sekarang untuk menemukan orang yang jujur, yang benar-benar tulus terhadap kita, rekan sebaya. Ya sudahlah, kita dengarkan saja lagu yang kali ini Rialdo nih dengan judul lagu Terbayang-bayang, dilanjutkan Kamal Abi dengan judul lagu Rasa Hati. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Nyangkanya neku aji, ase rone talah urun terpis. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UBI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap dah aku punyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra saat ini sudah tiba di penghujungnya. Rekan Sebaya, Anda masih bersama kami di Radio CTS FM. Terima kasih banyak ya sudah setia di gelombang 94 atau di www.94.4fm atau di www.radiocitisfm.com. Terima kasih untuk kebersamaannya Rekan Sebaya di program Pesona Citra hari ini Rabu 15 Juli 2026. Untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas yang sedang melanjutkan aktivitas. Untuk yang mungkin hendak beristirahat sejenak sampai jam istirahat selesai, ya selamat istirahat saja. Selepas ini lagu-lagu pop sendu temani Anda sampai jam 2 siang nanti nyarkan Sebaya. Satu lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita, Faisal Uka dengan judul lagu Rela, akan hadir untuk Anda. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita gura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กวาจีเอิร์ดกวาจีปู้มวยเวท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดาลามให้เต็มติงเอิร์ดลง
0: เย่ดังกวาจีบรอนยังก็กะลินปะตังอาเทจะดีกอทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮาลิปีดังกวาจีปู้กะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกะบรุบรุกะดิมันจังนาจีนมัมฟาอ
0: ันยันทังถ้าเราลงทุนไปร้อนกว่าดี
1: ฮันน่าลงทุนไปเลยบ้ามันนั่งกันเลยกับปุตโตอาซาตุหอยังทำเองฮันน่าปะ
0: เบ้ปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าดีจีนยูสุดพิสบ่าวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีกิจจ์จาระ professional ดันสุดพิสบริการันซีย
1: ังเบตโอยกับปะกาเบ้ลากเอยังคักคาประสบการณ์ตุลากเอยันอีวาวะสุดพิอาเซลากเอยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับปอแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าดีอาเซรอเนื้อทาลาหุ่นเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีส์บะนิวอาฟิอาเซ่ดันบะนิวอาฟิอาเซ่จีดชิดเก็บปรับไปกี้คูลคาสดันเมื่อเซนจูชีฮันน่าไปฮามีลังส่งเก็บปรับไปกี้ในที่พักลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ่ปัตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซ่ยันปัดดุบลุมวยจีลุมวยเดินปอนวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซ่ beralamat di jalan Medan Bandar Aceh sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi handphone 0812 60 10 60
1: di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili baknyu afi AC nime berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe handphone 0812 64 14 614 CV New Hafe AC kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: movie,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patah dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyokon kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang puji dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Mereka nak rental motor. Ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah di Kampung Alawi. Pak di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Mereka bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune. Pajero. Innova Reborn. Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak bawa supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan beje ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas jih siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Kuaji, Kuaji. Pu mui wet tha malam-malam. Pu man lek nanti kameng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nang terpi ase ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo kebrok-brok kedih mentang na cin manfaat.
0: Nyan sang salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina you service bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
6: Alah hanya, baik lo tap.
0: Kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?

0: sarana, pengajar, dan lain-lain.
1: Oh, patatnya Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang legelung. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain lom.
2: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
1: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
0: Beres taknya, cuman dosen kiban.
1: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik beres, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
0: Kak beres masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Sedekahlah orang yang papa, tolonglah orang yang terzolimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.
5: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda bisa mendengarkan Radio CTS FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Nah, untuk hari ini bertemu kita kembali di program acara Citra Warna Sore, edisi siar Rabu 15 Juli 2026 rekan sebaya. Ada nih dari balik perangkat siar yang temani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun CTS FM Lok Semawe. Satu lagu yang sudah saya pilihkan dan sudah saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya, lagu yang dibawakan Ayu Ting Ting dengan judul lagu yang Sudah Ya Sudahlah. Ya, lagu ini sudah cukup lama ya, di 12 tahun yang lalu kurang lebihnya, tapi masih asik ya untuk menemani suasana istirahat rekan sebaya semuanya. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda rekan sebaya.

Untuk Anda kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan satu lagu dari Dika Khan dengan judul lagu Tubalam Gayung untuk menemani Anda yang lagi di rumah atau lagi di tempat kerja. Ya, tetap semangat dan selamat siang, paling baik saja.

0: Rekan sebaya program Citra Warna Sore bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda. Yang mau gabung ayo silahkan. Dan yang sudah tersambung saya terima aja ya kali ini. Assalamualaikum. Dengan Bunda Dewi. Apa kabar Bunda?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat banget Bunda.
1: Cuaca gimana?
0: Cuaca aman sekali. Senang banget cuacanya iya. Begini. Iya Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Pertama buat Niat Nidar ya, buatnya Bang Diman, Bang Ansar, Pak Karya, buatnya Abu Jamal, buatnya Jamal, buatnya Muslim, buatnya Bunda Karira, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Teda, Kak Yudinda, buatnya Abdul, Bang Nurib, Bang Sunadi, dan semua aja Nidar.
0: Baik Bunda, salam spesial Bunda.
1: Buat Nidar aja ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, insya Allah, terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya yang mantap ya dipilihkan ya.
0: Aceh, dangdut, pop
1: boleh
0: atau apa?
1: Apa aja.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda, selamat siang paling baik saja buatnya Bunda Dewi. Selamat santai kalau mau santai, atau kalau lagi santai, kalau lagi ada kerjaan, nyetrika kek atau apa gitu ya. Ya tetap semangat Bunda. Mungkin lagi ngomong si baby atau si kecil ya. Sehat selalu buatnya Bunda Dewi. Ada gak yang mau menyusul? Kalau memang gak ada yang mau menyusul setelah Bunda Dewi, mungkin maunya nanti aja, boleh-boleh aja sih. Kita dengerin lagu aja. Saya udah pilihin ini lagu, memang agak lawas ya. Sesekali kita kasih lagu yang agak lawas, tapi kali ini dari genre apa ini ya, dangdut atau pop lah, pop dangdut lah ya, dari Siti Nurhaliza, judulnya Cindai. Saya yakin Bunda Dewi tercindai-cindai. Oke lah, nanti akan dilanjutkan lagu dari Kakak Aulia dengan judul lagu Tetap Bertahan untuk menemani suasana siang Anda. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tiga meng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyankuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih ron ku Haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu. Ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya te deng ku Haji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase. Lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan ku Haji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri. Program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya Citra Warna sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini, Rekan Sebaya. Dan untuk yang mau dengerin lagu favoritnya, silakan aja ya 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559. Kali ini sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Pak Wajo ya?
1: Ya.
0: Masih di kebun?
1: Masih di tempat biasa, belum pulang kampung.
0: Belum pulang kampung, iya Pak Wajo. Yang penting sehatnya.
1: Hari Jumat nanti pulang kampung.
0: Oh, udah deket. Hari ini Rabu, besok Kamis, Lusa dong Jumat ya?
1: Iya.
0: Oke Pak Wajo, salam buat siapa ini?
1: Salam buat saudara kita yang katamu saudara kan? Semua tuh yang melalui udara, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Semoga rezeki berkah ibadah kan?
0: Iya.
1: Ya memandung tuh.
0: Terus spesialnya Pak Wajo?
1: Ya tuh petianya kelawaknya yang macam kerja di kampung pun naik kerja puan arunyo yang tu Cik Salim ji. Adik Mahadi, adik Sukimin yang tengah pegang pintu, pegang kosen, semoga sehat ya awaknya.
0: Amin. Lagu mau lagu apa?
1: Lagu. Oh mah lagu yang lepi-lepi mantengnya karena keadaan
0: yang lepi-lepi manteng ah. Gad-gad lagu-lagu pop lawas mau Pak De? Pak De lagi, Pak Wah.
1: Berangkapu
0: je nah.
1: Pokoknya yang lepi.
0: Gad-gad Pak Wah. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya Pak Wajo yang ada di Krung Pase. Selamat siang saja buatnya Pak Wajo yang ada di Krung Pase. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Suaranya Abu Bentara ya? Iya, Abu Bentara. Ya, udah makan siang nih?
2: Ya.
0: Sudah makan?
2: Sudah dikit.
0: Udah sedikit. Ya, dikit-dikit nanti lama-lama jadi bukit. Yeah. Nanti makan lagi ya. Baik, salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa, Abu?
2: Untuk Idar.
0: Oke.
2: Sama Cik Idar ya. Serial.
0: Iya.
2: Pak Dewi. Da Salmi. Buana. Sayar.
0: Iya.
2: Muslim.
0: Iya.
2: Yang urusan Pak Wah.
0: Pak Wajo.
2: Kenal. Semua yang nama tu dah kena tu.
0: Baik, Abu. Spesialnya Abu.
2: Tu negara ya.
0: Terima kasih Abu. Ada ucapan. Baik Abu, terima kasih. Mau lagu apa ini Abu?
2: Lagu ini Arif ya.
0: Arif judulnya.
2: Rahmanidar.
0: Baik Abu, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya rekan sebaya, ada Abu Bintara di Buloh ya. Selamat istirahat saja untuk Abu. Semoga lekas sehat kembali ya. Makannya yang banyak Abu, jangan sedikit. Kalau makannya sedikit tapi sering itu bagus ya. Tapi kalau makannya udah sedikit, makannya sehari 3 kali tapi sedikit, kayaknya nanti abunya makin lama sembuhnya gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu Abu Bentara yang ada di Buloh, dan tadi juga ada Pak Wajo di Krung Paser kan sebaya. Nah, yang mau menyusul satu penelpon lagi, masih ada kesempatan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore. Oke, Untuk berikut rekan sebaya, lagu dari Bruri Marantika sudah saya siapkan dengan judul lagu Di Balik Mata Ada Dusta ya. Saya pilihkan untuk Pak Wajo dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Arif dengan judul lagu Kurangnya Apa untuk Abu Bentara di Buloh ya. Untuk Anda semuanya juga semoga terhibur dengan dua lagu ini dan pastikan terus di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjena buah penipah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualiti.

0: Dasji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
1: Oh, patatnya Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang legelung. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain lom.
2: Oh, nyonya, cuman fasilitas pu yang nabak kampusnya.
1: Fasilitas Ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
0: Bereh datnya, cuman dosen kiban.
1: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
0: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna sore saat ini 14:59 ya. Buat yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung ya, boleh, yang mau kirim pesan boleh kirim dari sekarang ya. Dan berikut saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum Kak Nidar, waalaikumsalam. Dengan Mama Akila di Cunda, salam buatnya Bunda Dewi dan ke penyiar, semoga selalu sehat dan berlimpah rezeki, amin. Dan buat para pendengar CTS FM, selamat mendengarkan. Baik, Mama Akila, selamat siang paling baik saja buatnya Mama Akila. Semoga juga Mama Akila sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusannya berjalan lancar ya, Mama.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk temani Anda semuanya. Lagu dari Cutrani Auliza dengan judul lagu dengan judul lagu Salah Orang yang akan saya pilihkan untuk Mama Akila. Berhubung judul lagu yang Mama Akila mintakan tidak ada di playlist kami. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dida.
0: Iya, dengan Bang Sam ya.
1: Iya, kenapa Dida dulu lagi?
0: Enggak juga sih, tadi oke-oke aja sebenarnya. Enggak tahu kenapa tiba-tiba.
1: Pasti biru wire itu.
0: Enggak juga.
1: Iya,
0: bisa jadi. Tapi Bang Sam setiap hari suaranya kayak baru minum air es. Kenapa?
1: Kita selera kali air es kayak gitar juga.
0: Oh gitu. Saya enggak terlalu sih. Enggak boleh sama-sama, Bang Sam. Oke, mau salam buat siapa, Bang Sam?
1: Untuk rekan semua, semoga selalu dalam sore aja.
0: Iya, terus salam spesialnya. Lah, lagi di ATM kenapa harus telepon ke radio dulu, nanti aja. Oke, boleh-boleh. Terus untuk lagu?
1: Lagu yang kemarin aja kita pilih itu ya.
0: Yang kemarin apa ya?
1: Itu apa tuh judulnya itu? Judul lagu baru itu.
0: Siapa yang nyanyi ya, lupa.
1: Itulah ya.
0: Yang kemarin. Oke, Bang Sam ditunggu ya.
1: Ya, makasih ya.
0: Yuk, assalamualaikum. Bang Sam yang ada di Pantai Jago, selamat siang paling baik aja buatnya Bang Sam. Dan tadi juga ada Mama Akila, kita dengerin lagu dulu yang sudah saya persiapkan dari Cutrani Auliza dengan judul lagu Salah Orang buat Mama Akila. Semoga suka ya Mama, dan jangan kecewa. Satu lagu dari NMS Kamaleng dengan judul lagu Nyaman juga akan menyusul. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Guaji, Guaji, pumu ewe tak malam-malam, pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokwan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Guaji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Puh kalian terpi ya teji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putus asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji. Ase rona talah urun serpi. Maka ji ne serpi sebab New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Radio CTCFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda untuk saat ini sampai selesai acara nantinya rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang ingin bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu. Salah satunya untuknya Bang Sam yang ada di Pantai Jago, ada lagu dari Indar Boy Gang bersama Banditos dengan judul lagu Kicau Mania ya, yang akan saya hadirkan dan diteruskan nanti dari Reggae Aceh dengan judul lagu Maneh. Semoga suka ya. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan semuanya, program acara Citra Warna Sore menemani Anda saat ini. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM di gelombang 94,4 atau di www.radiocitisfm.com. Nah, rekan sebaya, untuk kali ini ya, yang mau gabung silakan ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Boleh yang mau gabung pilihkan lagu favoritnya, bisa saya putarkan. Jika lagunya ada di playlist kami pastinya rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya akan bacakan dulu satu berita ya, yang saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan sesosok mayat mengapung di Krung Aceh, kawasan Menasah Manyang, rekan sebaya. Saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan dari Banda Aceh, sesosok mayat terlihat mengapung di Krung Aceh, kawasan Menasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya pada Rabu jelang siang. Kondisi ini sempat menimbulkan kemacetan di jalan sekitar lokasi karena sejumlah masyarakat memarkirkan motornya di badan jalan menyaksikan jasad tersebut mengapung di sungai. Informasi yang diterima serambinews.com, personel Polsek Ingin Jaya sudah berada di TKP. Pihak kepolisian kini sedang menghimpun data sembari mencari keterangan tambahan terkait identitas dan motif ditemukan mayat tersebut. Hingga kini serambinews.com masih menghubungi Polresta Banda Aceh untuk informasi lebih lanjut. Baik rekan sebaya, untuk kali ini lagu dari VMRS Digidi yang bakal saya hadirkan untuk temani Anda semuanya, dan satu lagu juga akan menyusul rekan sebaya, lagu yang dibawakan Ermi Kulit. Saya akan hadirkan untuk Anda semuanya ya, rekan sebaya, lagu yang diberi judul Pasrah. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: ผู้มันเลยคือนั่นที่กับแมงมันต้อง
1: บ่ปานแน่นายรอกวันกอดถ้าทุ่วมีดลำให้เต็มที่เงือลง
0: เย่ดังกว่าจีบรอยังก็กลิ่นปัตตังอาเทจะดีกว่าทุ่วมันต้อง
1: ยันกือปการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเด็บกี่ปางเงินแต่ปัตตาเ
0: ทเย่ก็บิดาฮานาลิปีดังกว่าจีผู้กลิ่นเสือปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเสือปีเรื่องจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ที่มังเมกิโลกบุโรบุโรกลิ่นมันต้องน่าจีนมันฟ้าอัน
0: ยันทั้งถ้าเราลงสุดพี่รอนกว่าจี
1: ฮานาลงสุดพี่เลยบ้ามันนั่งกันเลยกับปุตโตอาซาตือโฮยังทำเองฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาติดังกว่าจีจีนยูสุดพี่สบ่าวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันสุดพี่สบ่การันซีย
1: ังเบตโตยกับกาเบะลาเกยังกาคาประสบการณ์ตือลาเกยันอีวาวะสุดพี่อาเซลาเกยันอาเซกับเดอร์ลิปีทั้งลิปีลิปีกับปอลเอวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีAsero ne thala hurun terpi makaji ne servis ba new AVAC dan ba new AVAC jit jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me langsung diperbaiki di tempat lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC
1: pa teman alamat new AVAC nyan padup lumoy ji lumoy telepon awak nyan
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa dusun A bahagia Luksmawe handphone 0812 60 60 60
1: di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili baknyu AC nume beri jam
2: percayakan penanganan AC anda pada kami CV New HVAC servis resmi AC melayani pemasangan baru AC bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksemawe handphone 0812 64 14 614 CV New HVAC kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, eh apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UGI
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar.

0: Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang je kuyen nang katu.
1: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
1: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat tu masih.
3: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
1: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
3: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
3: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
1: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
3: Fasilitas jih siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
3: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
1: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, puh mu wewek tak malam-malam, puh malah kena tika meng mantang.
6: Boh panen ai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tuku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mantang.
6: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tuku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji?
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mantang nacit manfaat.
5: Nyantang, salah urung terpi Ron Tuku Haji.
6: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang tamih hana apa.
5: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis hati, lagenya nasi gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awak nyalom.
5: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karli, baknyu AC-AC nemeh berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya kembali lagi bersama nih dari program acara Citra Warna sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar ya, semoga amal ibadah diterima Allah. Dan untuk yang belum, sudah bisa bergegas untuk menunaikan ibadah sholat asar rekan sebaya. Baik, untuk saat ini 27 menit lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung silakan saja untuk program Citra Warna Sore. Hari ini Anda bisa ikutan bergabung untuk memilihkan lagu favorit Anda, baik dari genre pop, dangdut, atau lagu lawas boleh juga nih yang mau ikutan bergabung ya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, ada lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya, tapi coba saya terima penelpon dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Dengan siapa? Iya, dengan siapa?
1: Ini dengan Bunda Diana di Benar Meriah.
0: Oh, Bunda Diana di Benar Meriah. Oh, yang ya, tempo hari pernah gabung ya.
1: Ya.
0: Oke, oke. Apa kabarnya ini Bunda Diana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat juga Bunda.
1: Oh ya.
0: Iya, cuaca di Benar Meriah gimana sekarang?
1: Agak-agak mendung gitu.
0: Oh, tapi enggak hujan ya. Sama di sini ya, juga mendung Bunda.
1: Iya.
0: Iya Bunda. Baiklah Bunda, silakan salam untuk siapa Bunda?
1: Pertama buat Kak Nida.
0: Terima
1: yang
0: kasih.
1: Yang kedua buat Bunda Karera.
0: Iya.
1: Bunda Fani.
0: Iya.
1: Bunda.
0: Iya.
1: Pak Adi Sunardi.
0: Oke.
1: Okay. Bang Najir yang ada di Sibli. Pokoknya buat semua pen-pen lah.
0: Baik, untuk salam spesial Bunda.
1: Salam spesialnya untuk Kak Nida Raja.
0: Terima kasih.
1: Amin.
0: Amin, terima kasih, sehat selalu dan mudah rezeki juga buatnya Bunda Diana.
1: Amin.
0: Iya, Bunda mau dengar lagu apa?
1: Lagu dangdut boleh ya?
0: Bunda. Boleh, Bunda, boleh. Lagu apa judulnya?
1: Dari Iyad Bustami.
0: Judulnya?
1: Judulnya terserah Kak Nida Raja.
0: Apa aja ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada Bunda Diana di Benar Meriah yang sudah ikutan bergabung kembali ya setelah pernah bergabung. Semoga sehat selalu untuknya Bunda Diana. Lanjut kita untuk berikut saya akan bacakan pesannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Zuan di Cunda. Selamat sore aja Mama Zuan, sehat selalu. Salam buat pendengar Ciris FM aja. Baik, untuk Mama Zuan salam kompak aja. Nah, ada juga tadi Bunda Diana di Benar Meriah. Kali ini rekan sebaya ada tiga lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya oleh Iyad Bustami dengan judul lagu Ijuk ya. Semoga bisa menghibur Bunda Diana. Dan dilanjutkan lagu dari Ramlan Yahya judulnya Hana Tuah, pilihan dari Mama Zuan yang ada di Cunda. Dan satu lagu yang dihantarkan oleh Rosa dengan judul lagu Tegar ya, akan menemani Anda semuanya juga. Nah, lagu Tegar ini lama banget udah ya, lama sekali. Seingat saya di akhir-akhir tahun 99. Ya di akhir tahun 1999 udah ada sih lagu ini kayaknya. Ingat banget masa itu saya masih baru masuk SMP atau selesai SMP ya. Masuk SMA. Iya benar-benar ya. Lagu ini ngehits banget pada masanya ya. Oke, untuk kali ini tiga lagu sudah saya siapkan yang sudah saya sebutkan tadi dan semoga bisa menghibur Anda semuanya. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang baru kita dengarkan dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Hana Tuah yang baru saja kita dengarkan. Dan tadi juga kita sempat menghilang sejenak di udara karena terputusnya aliran listrik ke studio dan sekitarnya, rekan sebaya, dan sekarang kita bisa kembali mengudara. Dan rekan sebaya, ternyata ini juga menjadi paruh terakhir program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CITIS FM, yang sudah bergabung juga Bunda Dewi di Cunda, ada Pak Wajo di Krung Pase, ada juga Abu Bentara di Buloh, Bang Sam di Pantai Jagu, ada Mama Akila di Cunda, ada juga Mama Zuan di Mama Zuan di Cunda juga. Selamat sore paling baik saja. Dan untuk semua yang sudah setia bersama Radio CITIS FM dan rekan sebaya, untuk lagu yang sudah saya persiapkan ya untuk menutup pertemuan kita, Rosa dengan judul lagu Tegar akhiri sejumpa kita hari ini. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyan ke perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
5: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya jak tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: سبحان الله وبحمده سبحان.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaAllah nainan.
0: Cuma nak supir buat drone.

0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami. Handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
3: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang je kuih nang kat tu.
4: Bilal, kamu dah junyak ke pos iplew? Nyara rasiki kai puplung le mana. Kuliah kali ke daftar.
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu. Waktu tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal. Punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

الله.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sobat dimanapun anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda. Yang sedang anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com rekan sobaya. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, edisi siar Rabu 15 Juli 2026 Rekan Sebaya. Akan saya temani anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Bunda Karera, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat baik. Gimana dengan Bang?
0: Alhamdulillah sehat ya. Iya, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam untuk Bu Mona di Cunda, Pak Ibu Cunda,
0: iya.
1: Cunda, Bunda Salmi, Bunda di Lapang, Muslim di Bayu,
0: iya.
1: Pak Dedarsa,
0: iya.
1: Bang Sam, Nadir Sidikli,
0: iya.
1: Pak Sarial,
0: iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Kesekilan Abang aja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga Abang selalu mudah rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Apa lagu apa ini?
0: Yang tidak boleh lagu Aceh, Bunda.
1: Oh, dangdut.
0: Boleh.
1: Tanpa Kamu aja Imam S. Arifin.
0: Dari Imam S. Arifin, judulnya?
1: Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu. Baik, ditunggu aja lagunya
1: ya,
0: nanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat, sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sobaya. Dan di belakangnya Bunda Karera sudah ada yang berdering rekan sobaya melalui WhatsApp rekan sobaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Mama Akila di Cunda. Gimana kabarnya ini Mama Akila?
2: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Bunda Dewi. Selamat malam aja.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat pendengar Citis FM, selamat mendengarkan.
0: Iya.
2: Ini penyiarnya siapa ya namanya?
0: Ini dengan Firdaus ini.
2: Buat Bang Firdaus,
0: uh-huh.
2: Semoga selalu semangat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Kerja.
0: Siap, insyaallah.
2: Boleh request lagi bang?
0: Gimana?
2: Request lagi?
0: Boleh, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini kecuali lagu Aceh nih?
2: Cut Rani boleh.
0: Cut Rani.
2: Tapi yang versi Indonesia ya.
0: Boleh. Apa judulnya?
2: Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu. Baik, nanti saya carikan ya. Apakah masuk playlistnya ya? Iya, ditunggu aja lagunya.
2: Ya,
0: iya, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya rekan sobat, sudah ada Mama Akila di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sobaya. Dan setelahnya Mama Akila juga sudah ada yang berdering rekan sobaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sobaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Nazir di Sigli. Ini sepertinya belum membaik ini ya.
3: Belum, Bang.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Nazir ya.
3: Amin.
0: Iya, salamnya dulu buat siapa aja nih?
3: Pertama buat Mam Bedos.
0: Iya. Iya.
3: Dan salam lagi buat Bunda Kahera yang ada di timbuk tengah. Salam buat Bunda dan Nadir. Dan lagi gua Bu Ana, mana Bu Ana? Nggak ada, nggak telepon-telepon, nggak di bidang-bidang lagi. Yang merusak siapa bang?
0: Ada Mama Akila di Cunda.
3: Mama Akila?
0: Ya.
3: Salam Mama Akila dan Nadir di sini. Salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cunda. Rogong Kedomar apa? Salam lagi buat yang di Benar Meriah. Siapa nama Bu Ana apa namanya?
0: Kak Diana. Bu Diana.
3: Usaha kalau semua di situ pun ada anak-anak juga.
0: Iya betul betul.
3: Jadi yang benar Moria itu Kak Diana. Paham Kak Diana ya dari negeri sini. Kurang sehat apa nanti ngapain salah buat Kak Diana.
0: Iya.
3: Moria. Dan salam buat semua, buah Bona, hampir lupa nanti dah takut lah, Nadia dengan Bona,
0: Bona,
3: merepet lagi aja, waktu dia mau odong-odong ke malam,
0: Iya,
3: buat Bona. Dia aja bang, sudah senang odong-odong berdua.
0: Iya. Ya salam spesialnya.
3: Buat semua abang berada.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Ada buat ibu dan anak ini yang lagi sedang. Sedang dengar suara dengar saya ngomong dengan abang berada sendiri. Moga Allah beri kesehatan mal dan Allah beri umur panjang juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Ada salam. Lagunya ini Nazir yang tidak boleh lagu Aceh ini Nazir.
3: Itu enggak bisa kan? Udahlah. Lagu ini aja dari Lalawidi ya, enggak usah mikirnya. Lalawidi 2 kursi aja.
0: 2 kursi. Baik di tunggu aja lagunya Nazir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam kembali.
0: Ya rekan sebenarnya sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya, yaitu 2 lagu. Yang pertama lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Tanpa Kamu, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arya dengan judul Jika Jatuh Cinta, yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk Mama Akila dan Nazir De Sigli, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan untuk anda. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.
4: Yang inilah suara hati.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa han lepi Tengku Haji? Bukan yang terpi ati Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah de Tengku Haji. Cina user service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat lo aku punya.
7: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Bu Diana di Benar Meriah.
0: Bu Diana di Benar Meriah, gimana kabarnya nih Bu Diana?
1: Gimana Bang Daud?
0: Gimana kabarnya?
1: Oh, alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bu Diana?
1: Pertama buat Bang Daud.
0: Mm-mm.
1: Yang ke dua buat Ibu Mona.
0: Ya. Ada lagi? Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Silakan dicoba kembali Bu Diana di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Unda Salmi dong yang di Utengket.
0: Unda Salmi di Utengket, gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Salmi?
2: Salamnya pertama kan ke Bang Fidaud.
0: Iya.
2: Bayu.
0: Mm-mm.
2: Bunda Ani, Bang Nadir.
0: Heeh.
2: Ketemuna.
0: Iya.
2: Salamnya pertama kan ke Bang Fidaud.
0: Iya.
2: Bayu.
0: Mm-mm.
2: Bunda Ani, Bang Nadir.

0: malam selamat bertugas, sehat selalu, dimudahkan rezekinya,
1: amin,
0: dan semangat dalam tugas.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Salmi, sehat selalu tentunya ya.
0: Amin.
1: Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Lagu ini ya.
1: Lagu apa nih?
0: Yang lagu dari Boy Sandi, Rena ya.
1: Boy Sandi judulnya?
0: Rena. Rena.
1: Oh Rena, siap ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
0: Yo, makasih Bang
1: Fidau.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Setelahnya Bunda Salmi, saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Yus Junda.
1: Pak Yus di Junda, gimana kabarnya nih Pak Yus?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat ya.
1: Alhamdulillah. Yus, ya. Alhamdulillah sehat ya. Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam dulu buat Bang Fidaus,
1: sama iya.
2: Bang, buat Caca, buat Kanidar, buat Bunda Kerera, Bunda
1: iya.
2: Salmi yang tadi ya.
1: Iya.
2: Ibu Mona, Bunda Ani, Bunda Dewi. Juga Pak Abdul.
1: Iya.
2: Juga Pak Wajul ya. Juga buat Dedar,
1: iya.
2: Buat siapa ya, Pak Nardi, juga buat Ferry juga di Tanjung Priok ya,
1: iya.
2: Juga buat Tabu,
1: iya.
2: Dan buat semua-semualah Bang Firdaus di malam paling baik ini.
1: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat Bang Fidaus saja. Selamat malam. Semoga banyak mudah sehat selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus, sehat selalu tentunya ya Pak Yus ya. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Ini Ibu Ngong. Siapa ya ini ya?
1: Ibu Ngong.
2: Iya.
1: Lagu Aceh. Kayaknya untuk kali ini tidak bisa diputarkan nih Pak Yus. Nanti di jam 10 nanti baru bisa.
2: Iya, sebentar ya. Order aja ya dari Dio Audrey.
1: Dari siapa?
2: Dari Dio Audrey, Kodrat.
1: Judul lagunya Kodrat.
2: Iya. Yeah.
1: Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Mona, gimana kabarnya ini Ibu Mona?
3: Ibu Mona kabarnya sehat banget.
1: Alhamdulillah ya.
3: Tapi Daud kabarnya gimana?
1: Seperti yang didengar ini Bu Mona masih sehat ini.
3: Sehat ya?
1: Iya betul.
3: Alhamdulillah kali. Jangan sehat lu, ya harus sehat luar dalam.
1: Iya betul betul.
3: Jangan
1: betul.
3: Macam mengadir. Dalamnya udah kropos.
1: Halo.

0: Iya, Sal.
1: Anu lagi ada yang telepon lagi hari ini jalan. Salam. Ini lagi ya. Bang Nadi.
0: Iya, Sal.
1: Apa under sininya ada kapal sama. Iya, nanti bilang ke ibu Mona. Bagaimana ini nenek lampir ini ya. Salam lagi. Salam pagi untuk Pak Yus.
0: Iya.
1: Bunda. Bunda Karela, salam pagi ya Bunda Karela ya.
0: Iya.
1: Ibu di Lampang. Ibu Anna, Ibu Diana di Benar Meriah.
0: Iya.
1: Sehat Bu Diana ya. Itu dingin udaranya ya. Ini Bang Ferry.
0: Iya.
1: Bunda Mia.
0: Iya.
1: Abu Bintara.
0: Ega.
1: Bang Juliman, Bang Ansar.
0: Iya.
1: Bang Nuri.
0: Iya.
1: Abu Bintara. Pak Wajo. Ayah Jul. Apa lagi ya? Ini yang Kak Nur di Bayu. Yang di Cunda. Siapa nama di Cunda tadi udah lupa ya. Kenalanlah dengan Ibu Mona Lisa di Cunda ya. Kalau ada ketemu, kalau ada waktu ya.
0: Iya betul.
1: Bang Nadir. Pak kapan Bang Nadir salah dari Ibu Mona yang merete-rete nenek lampir ya. Ini Bang Nadir. Ini salamnya biar hatinya senang kalau Ibu Mona kalau ngomong kan banyak lucunya. Iya, didengar Bang Nadir ya.
0: Iya betul.
1: Jangan marah-marah, kita nggak boleh marah-marah bercanda-canda ya. Pokoknya Bang Nadir sembuh sehat walafiat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Salam spesial Bu Mona.
1: Salam spesial. Untuk Nak Beta itu semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah umurnya. Amin. Sehat badannya. Pikirannya ceria selalu. Duitnya selalu ada di dompet ya Nak Firdaus.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya boleh?
0: Boleh. Yang tidak boleh lagu Aceh.
1: Ya. Ini Mansur S. Apa lagunya? Janda anak tiga. Mau Nak Firdaus janda anak tiga?
0: Janda anak tiga dari Mansur S.
1: Mansur S
0: bukan anak dua.
1: Anak dua apa boleh ya.
0: Baik di.
1: Ini buat ceria Nak Firdaus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Cut Rani dengan judul Rindu Tapi Malu yang sudah dipilihkan olehnya Mama Akila di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lala Widi dengan judul Dua Kursi yang sudah dipilihkan olehnya Nasir di Sigli. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang saya tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang kata.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos siple? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak lu depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, Masyi. Nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kali ini sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Daud.
0: Iya, dengan Bu Diana ini ya.
1: Ya.
0: Iya, kenapa tadi Bu Diana bisa terputus ini? Jaringan ini ya.
1: Jaringan kurang bersahabat, Bang Daud.
0: Iya. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
1: Buat Bang Daud.
0: Iya.
1: Buat Bang Najir di Sibli, semoga cepat sembuh.
0: Iya.
1: Terus Bu Mona. Yang cerewet ya. Terus Bunda Karera.
0: Iya.
1: Bunda Salmi. Pokoknya buat semua-semua pensi CCFM lah, Bang Daus.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Daus saja, semoga sehat, mudah rezeki.
0: Amin, amin, robbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bu Diana ya. Bu Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Nasar.
0: Nasar. Dengan judul? Ya.
1: Judul Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan Dalam Kolam dari King Nazar. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Ya, makasih Bang Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Diana di Benar Meriah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya.

Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini tentunya Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Boy Sandi, yang saya pilihkan judulnya untuk Bunda Salmi, karena lagu yang dipilihkan olehnya Bunda Salmi tidak ada di playlist kita di malam hari ini. Dan saya gantikan dengan judul lagu Hati Yang Beku darinya Boy Sandi. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Leo Waldi dengan judul Kodrat yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma le kena tika meng mentang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye, Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nempat pia te ji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dasya dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung, masih kita terima sekitaran satu penelpon lagi Rekan Sebaya di program acara Citra Warna Malam. Silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya di manapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Mansur S dengan judul Gadis atau Janda yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bu Diana di Benar Meriah. Ya, karena lagu yang dipilihkan olehnya Bu Diana darinya Nasar dengan judul Ikan Dalam Kolam tidak tersedia di playlist kita. Dan saya gantikan dengan lagu darinya Vita Alfian dengan judul Ikan Dalam Kolam. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara.

0: ini atung bandara, jid ni amen pilom.
1: Bici na, pak tu manjid dah rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
0: Alamat CV Amin Family Group, na di Kampung Alawi, pak di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
0: Munyo pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, balong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental moto mentang bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan beje ke sarjana.
2: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus, bayang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan selamat malam saja bagi Anda yang sudah bergabung di program

acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Ada Bunda Carrera di Tumpuk Tengah, Nazir di Sigli, Bu Diana di Bandar Meriah, Bunda Salmi di Palu, Pak Yus di Cunda, Bu Mona di Cunda, dan ada dan ada Mama Akila juga yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com rekan sebaya. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan selepas Citra Warna Malam akan ada program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Masih bersama saya Firdaus yang akan menemani Anda nantinya rekan sebaya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, yaitu lagu darinya Jamal Mirdad dengan judul Yang Penting Happy. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: 94.4 FM, Anda masih di Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda. Akan tetapi di program yang berbeda rekan sebaya, yaitu di program acara Citra Lagu Aceh tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, saya menemani Anda di malam hari ini ya. Kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini saya tidak sendirian ya tentunya, karena malam ini termasuk juga malam spesial karena ada tamu spesial tentunya, yaitu dengan siapa?
1: Dengan Bilal.
0: Masya Allah. Gimana kabarnya nih Bang Bilal nih?
1: Alhamdulillah sehat. Bagus, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya yang akan menemani saya juga di malam ini, yaitu ada Bang Bilal di program acara Citra Lagu Aceh.
1: Betul sekali.
0: Dan Bang Bilal kali ini juga sudah ada yang berdering ya. Yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu Aceh.
0: Iya, betul.
2: Onkaye Luruh.
0: Onkaye Luruh. Darinya?
1: Liza Rahmi.
2: Iya.
0: Salam spesialnya?
2: Spesialnya untuk Abang aja berdua.
0: Ada ucapannya?
2: Depannya selamat malam aja, selamat bertugas sampai jam 00.
1: Iya, terima kasih Bunda.
0: Ditunggu aja lagunya Bunda Karera, nanti akan
2: iya,
0: kami
2: putar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baru saja yang bergabung Bunda Karera di mana, di Tumpuk Tengah ya Bunda Usia.
0: Iya, dan kali ini juga Bang Bilal sudah ada yang berdaring ya, setelahnya Bunda Karera ya. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Firdaus sama Bang Bilal.
0: Iya, ini dengan Bunda Salmi di Utengkat nih ya.
2: Iya, iya.
0: Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu Aceh, lagu ini ya, boleh kan? Lagu Lawas, Mas Selina dari Ramdayah ya.
1: Boleh, boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Ini salam spesialnya buat siapa ini?
2: Salamnya
0: semua kita saja,
2: selamat
0: malam,
2: selamat bertugas,
0: selalu
2: selamat bertugas
0: buat duanya. Amin. Dan ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan ya Bunda Salmi ya.
2: Yo, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baru saja yang bergabung ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah dan ada Bunda Salmi di mana Bang Daus?
0: Ada Bunda Salmi di Utengkat ya.
1: Iya, dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh malam ini bisa menghubungi ke 0852
0: ya
1: 2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Bang Daus ya.
0: Iya, betul.
1: Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lukus Mawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya Bang Daus ya.
0: Iya, betul sekali Bang Bilal ya. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan Bang Bilal tadi ya yang sudah awali perjumpaan kita sudah ada lagu darinya Haji Umar dengan judul Gaya Hude.
1: Betul.
0: Dan tentunya mudah-mudahan lagu tersebut ya bisa membuat kita bercermin dan juga agar tidak terlalu bermegah-megah ya.
1: Iya, betul. Agar tidak terlalu mengutamakan gaya hidup kita Bang Daus ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dan tentunya rekan sebaya di malam ini tentunya sangat spesial karena ada orang yang spesial juga, tamu saya. Dan tentunya yang menemani Anda juga rekan sebaya hingga usai acara nantinya tentunya rekan sebaya.
1: Iya, betul sekali. Dan juga rekan sebaya ingin bergabung lagi ke program Citra lagu aja seperti Bunda Salmi dan Bunda Carrera tadi, bisa melalui 0852 2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luksumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Dan tentunya di program Citra Lagu Aceh kita memutarkan lagu dengan gimana manusia kita bilang?
0: Dengan genre Aceh tentunya,
1: Bang. Dengan Bilal. Bahasa Aceh.
0: Iya.
1: Bahasa Aceh ya.
0: Dan tentunya Bang Bilal, iya, kali ini juga sudah kita siapkan ya dua lagu untuknya rekan sebaya. Yang dimana tentunya sudah ditunggu-tunggu ini. Yang pertama lagu darinya Liza Rahmi dengan judul On Kaye Dulu, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera di Tumpuk Tengah. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Marcelina, yang sudah dipilihkan olehnya
1: Bunda Salmi.
0: Betul sekali. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma le kena tika meng mentang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye, Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi ni Kuaji? Bukan lelong terpi ate ji.
1: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nume berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam rekan sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya.
1: Iya, dan kali ini Bang Daus sudah ada yang berdiri, kita terima dulu ya Bang Daus. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo? Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ini Pak Wah lagi tempat biasa.
1: Oh, Pak Wajul ya?
0: Gimana kabarnya nih Pak Wajul?
1: Pak Wajul di Kerumpas ya. Bagaimana kabarnya Pak Wajul?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah ya. Pak Wajul mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini Pak Wajul? Lagu Aceh.
2: Oh, nyokagawan lagu Katruya Puga Ubat.
1: Katruya Puga Ubat.
2: Ya Puga Ubat, nyokawa bayake kemenyandam bro.
1: Oh. Itu lagu Nunjak Bak Dukun, Nunjak Pegak Ubat. Lagu apa itu ya namanya? Lupa saya. Lagu lawas itu ya. Yo Pak Jul ya.
2: Lagu awal ya, yang itu menyatu dengan malam.
1: Nunjak Bak Dukun.
0: Baik, nanti kami carikan ya.
1: Kami carikan nanti
0: Pak Jul ya.
2: Enggak usah.
1: Siap. Iya, Pak Jul Kiban?
2: Ngan
1: tongan
2: dua
1: tu. Dua Bilal dengan Firdaus.
2: Oh, ngaji jawab kamu
1: semua. Iya.
2: Tamlak saya berhati tebu.
1: Amin. Tamlak
2: saya berhati tebu. Kita dalam bumbunya sekali, kita dalam ibadahnya.
1: Amin.
2: Berlemah iman, buat saya semua tinggal.
1: Amin.
2: Dan doa tidak memandu menyan ke cara ditanyo memandu yang kata mencara dengan radio ya.
1: Amin.
2: Anak pegah di dodro.
1: Iya. Iya. Amin. Gat pak ane kamu putar satu lagu boh gat.
2: Again.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, baru saja ada bergabung Bang Daus, Pak Wajul di Kerumpas ya Bang Daus ya.
0: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajul di Kerumpas ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 rekan sebaya untuk live dan WhatsAppnya. Dan kali ini Bang Bilal juga sudah ada iya. Yang berdering ya, saya terima dulu penelpon selanjutnya nih Bang Bilal ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bang Bilal.
0: Ini dengan Bang Sam ini ya.
1: Iya.
3: Betul
1: itu.
0: Gimana keadaannya Bang Sam nih?
3: Baik sekali, luar biasa kabar malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya Bang Sam?
3: Lagunya dari Bob Rijal aja.
1: Lagu Bob Rijal karena lagu Aceh ya?
3: Lagu Aceh.
1: Judulnya?
3: Karam Lam Dada.
1: Iya.
0: Karam Lam Dada.
1: Baik. Ada salam spesialnya buat siapa malam ini Bang Sam?
3: Salam untuk semua pendengar malam ini. Semoga sehat selalu padanya.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Ditunggu aja lagunya Bang Sam, nanti akan kami putarkan ya.
3: Terima kasih Bang.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, baru saja ada yang bergabung Bang Sam ya Bang Daus ya. Dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ke program Citra Lagu Aceh malam ini ya, bisa melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ke 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, beserta salam spesial dan ucapannya Bang Daus ya.
0: Ya, betul sekali Bang Bilal ya. Dan tentunya Bang Bilal, sudah ada juga yang bergabung ini melalui WhatsApp ya, dengan mengirimkan pesannya rekan sebaya ya. Mari berikut saya bacakan untuk anda rekan sebaya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mama Akila di Cunda. Salam buat Bunda Dewi dan Bang Firdaus, semoga sehat, selalu sehat dan berlimpah rezekinya.
1: Amin, amin, amin.
0: Dan juga buat para pendengar Cicis FM, selamat mendengarkan. Dan tentunya untuk Mama Akila, ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan lagunya ya.
1: Iya.
0: Dan rekan sebaya dimanapun anda berada, selamat malam, yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada.

0: Iya Bang Daus, ini sudah kita siapkan dua lagu Bang Daus ya untuk para rekan sebaya. Ada lagu darinya Intan, siapa Bang Daus?
1: Intan Yayang.
0: Intan Yayang yang berjudul Jabak Dukun yang telah dipilihkan tadi oleh Bang oleh Pak Wajul ya.
1: Iya betul.
0: Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang telah dipilihkan oleh Bang Sam tadi darinya Bob Rijal dengan berjudul Karam Lam Dada. Dan bagi rekan sebaya,
1: dan tentunya juga untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di GTS FM,
0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le. Becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo.

0: En belum.
1: Bici nah, Pak tuman jeut rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Mang Tacin.
0: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto teman nahinan.
0: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nahinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza, dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
2: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
5: Oh, ka betoy nyan Kak Bungsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bungsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: 94.4 FM Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh dengan Sebaya bersama saya Ferdaus dan Bilal yang masih menemani Anda dengan Sebaya hingga usai acara nantinya dengan Sebaya. Dan rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan Sebaya.
1: Rekan Sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Dan tentunya pada malam hari ini di program Citra Lagu Aceh, kita hanya memutarkan lagu dengan dengan bahasa Aceh, Bang Daus, ya.
0: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu Aceh, ya, silakan hubungi di nomor yang sudah disebutkan oleh Bang Bilal tadi, ya. Dan tentunya rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ayah Min.
0: Ayah Min di?
2: Di Utengkad.
0: Ayah Min di Utengkad. Ayah Min ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Ayah Min?
2: Dari Berge.
0: Dari?
2: Berge.
0: Berge. Berge. Judulnya?
2: Judulnya Kawin Hanjade.
0: Kawin Hanjade. Baik, ditunggu aja lagunya. Salam spesial ini Ayah Min buat siapa nih?
2: Ya, buat abang berdua aja.
0: Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat malam, selamat bertugas aja.
0: Iya, selamat malam juga untuknya Ayah Min, ya, Bang Bilal, ya.
1: Iya, betul.
0: Ditunggu aja lagunya Ayah Min. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baru saja bergabung ada Ayah Min di mana, Marus?
0: Di Utengkad, ya, yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita.
1: Dan juga ya, apa, Marus?
0: Yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh nih, Bang Bilal.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan juga selamat malam bagi rekan Sebaya yang sudah bergabung tadi, ya, dan juga bagi rekan Sebaya yang mendengarkan di CTS, di gelombang siaran 94,4 FM, atau bagi rekan Sebaya yang sedang mendengarkan di live streaming, ya, di www.radiocitisfm.com atau rekan Sebaya yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, Bang Daus, ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, selamat malam, paling berbahagia saja bagi rekan Sebaya yang mungkin sedang berada di kawasan Bayu, kawasan Gedung, kawasan apa tadi, Kurung Pasir, Bang Daus, ya. Ada Utengkot, ada Buluh, ya, ada Cunda, ada kawasan Lu Semangat Aceh Utara lah, Bang Daus, ya.
0: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan rekan Sebaya di malam hari ini, ya, untuk Anda bisa tidur cepat, ya, Bang Bilal, ya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena tentunya dengan istirahat lebih awal, keesokan harinya lebih segar saat bangun pagi tentunya.
1: Oh iya, betul benar.
0: Dan tentunya rekan Sebaya, bagi Anda yang mungkin harus bekerja di malam hari atau lembur ini, ya, harus begadang, ya, tentunya rekan Sebaya ada baiknya banyak minum air putih, ya.
1: Nah, kenapa?
0: Karena
1: itu
0: meskipun duduk, ya, tetap harus banyak minum air putih. Nah, dan juga tentunya masih kita temani nih Bang Bilal, ya. Ya, bagi itu yang mungkin harus mengerjakan tugas di malam hari ini, kita temani sampai dengan jam 00 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, ya, betul sekali Bang Daus. Dan juga bagi rekan Sebaya ingin bergabung ke program Citra Lagu Aceh pada malam hari ini, bisa melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan Sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan beserta salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya pada malam Hari ini di program Citra Lagu Aceh, kita hanya memutarkan lagu dengan dialek Aceh ya Bang Daus ya, dengan dialek betul. Bahasa Aceh, betul sekali.
0: Betul, betul, betul. Dan tentunya rekan sobat, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sobat ya.
1: Bang Daus.

0: Iya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ke program Citra Lagu Aceh pada malam hari ini bisa melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Kici Seven Lux Mawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat lagu yang ingin Anda pilihkan, beserta salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya seperti tadi, di program Citra Lagu Aceh pada malam hari ini kita hanya mutar, bukan pada malam hari ini saja, pokoknya di program Citra Lagu Aceh kita akan memutarkan, kita hanya memutarkan lagu dialek Aceh yang tentunya yang ada di playlist Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan kali ini juga Bang Bilal ya sudah kita siapkan dua lagu untuknya rekan sebaya.
0: Ya, dari siapa tuh Bang?
1: Yang pertama lagu yang tadi ya karena ada kendala ya Bang Bilal.
0: Betul
1: ya.
0: Betul Bang Daus.
1: Lagu yang sudah dipilih kan olehnya
0: Pak Wajul
1: ya, karena tadi ada kendala dari lagunya. Jadi kali ini kita sudah siapkan yang lebih bagus ya Bang Bilal ya, yaitu dengan judul Jak Wadukun darinya Zalmariani yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajul. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mustafa Kamal dengan judul Doa ke Poma yang sudah dipilihkan olehnya Mama Akila di Cunda.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan bagus. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM,
0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bila dan Bang Fidausia yang masih menemani Anda di program Citra Lagu Aceh pada malam hari ini ya, di edisi siar 15 Juli 2026, Bang Fidausia.
1: Iya, betul.
0: Selamat sekali. Malam paling berbahagia saja buat rekan sebaya yang sedang mendengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau rekan sebaya yang sedang mendengarkan di audio streaming www.radiojtsfm.com ya, yang mungkin sedang jauh dari Aceh ya, mungkin sedang di luar, di Pulau Jawa mungkin, Bang Daus ya,
1: iya,
0: di Malaysia, di luar negeri atau di luar daerah, Bang Daus ya.
1: Iya, betul.
0: Selamat malam saja yang paling baik, dan kali ini Bang Daus sudah ada yang berdering, Bang Daus.
1: Iya, dan saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Nazir di Sigli, gimana keadaannya sekarang? Gimana keadaannya?
2: Saya kurang sehat ya.
1: Oh, masih kurang sehat ya. Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagunya, lagu Aceh.
1: Iya.
2: Buat hiburan saya, Bang Kedua Sulam ini, Bang Putarin lagu Aceh ya. Gua juga, gua penyanyi nggak tahu, gua judulnya tahu. Kapalok-kalok aja.
1: Oh, Kapalok dari Said Jaya.
2: Said
1: ya.
2: Jaya. Jangan yang remix ya, Bang.
1: Ya, yang biasa ya. Baik. Okay. Tunggu aja lagunya. Ini salam spesial buat siapa ini?
2: Saya buat Bang
1: Fitnah. Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Bang Nazir juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Amin. Ya, ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan lagunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, baru saya bergabung Nazir di Sikli, Bang Daus ya. Dan juga iya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Nazir di Sikli tadi, bisa melalui 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya. Untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ke 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya iya betul, Bang Daus.
1: Iya betul.
0: Iya, dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook GTSFM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama,
1: alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang mengirimkan pesan.
0: Siapa tuh, Nus?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dengan Mama Zuan di Cunda. Salam buat Bang Firdaus dan Bang Bilal, semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Semangat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan ditunggu aja lagunya untuk Mama Zuan, nanti akan kami putarkan untuknya Mama Zuan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Mama Zuan dan juga Nazir di Sigli, silahkan hubungi di berapa, Bang Bilang?
0: Iya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Dan tentunya di program Citra Lagu Aceh, kita hanya memutarkan lagu dengan dialek bahasa Aceh. Dan tentunya yang ada di playlist, Bang Daus ya.
1: Iya betul.
0: Iya, dan juga dan juga selamat malam yang paling berbahagia saja buat seluruh rekan sebaya yang sedang mendengarkan di 94,4 FM, atau rekan sebaya yang sedang mendengarkan di audio streaming www.radiocitisfm.com ya, Bang Daus ya. Iya, dan gimana, Bang Daus?
1: Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Ya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ke program Citra Lagu Aceh pada malam hari ini bisa menghubungi ke 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CT7 untuk supaya kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan beserta salam spesial dan ucapannya Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali. Dan Bang Bilal, kali ini juga sudah kita siapkan ya dua lagu untuknya rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Bergik dengan judul apa Bang Bilal?
0: Bergik dengan judul Penutuh Pak Wah Bang Daus ya.
1: Iya, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Ayah Min ya di...
0: Betul.
1: Utangkat. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli, yaitu lagu darinya Said Jaya dengan judul Kapalo, yang sudah dipilihkan olehnya Nazir. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda dan juga ditemani oleh Bang Bilal yang masih menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara, atau lebih tepatnya kami akan menemani Anda Rekan Sebaya kurang lebih berapa menit lagi nih Bang Bilal?
1: Kurang lebih 30 menit kurang ya Bang Dosya, ya, ke depan Bang Dosya.
0: Betul sekali, dan tentunya Rekan Sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya.
1: Betul sekali, dan tentunya di program Citra Lagu Aceh pada malam ini kita hanya memutarkan lagu dengan dialek bahasa Aceh Bang Dos ya, dan juga tentunya yang ada di playlist Bang Dos.
0: Betul.
1: Ini saya bacakan dulu ya, ada informasi singkat seperti biasa, prediksi cuaca Bang Dos untuk 3 hari ke depan.
0: Ya. Betul, boleh boleh.
1: Ya, jadi untuk kawasan Lok Semawe. Ini saya bacakan untuk kawasan Lok Semawe saja Bang Dos ya. Di kawasan Lok Semawe besok tanggal 16 Juli ya. Siang umumnya berawan.
0: Umumnya
1: berawan dengan suhu kurang lebih 32 derajat Celcius. Kemudian malamnya
0: panas ya.
1: Badai petir Bang Daus.
0: Aduh.
1: Badai petir dengan prediksi cuaca sekitar 25 derajat Celcius. Dingin. Seperti tadi cuacanya Bang Daus mendung kan, tapi panas.
0: Iya.
1: Ya kan? Mendung kita berkeringat. Nah, itu bisa jadi suhu tinggi tapi berawan. Mm-mm. Nah, kemudian untuk hari Jumat 17 Juli 2026,
0: ya.
1: Nah, untuk cuaca siangnya ada badai petir di beberapa bagian di Lok Semawe dengan cuaca kurang lebih 32 derajat Celcius juga. Cuman malamnya tidak badai petir, malamnya berawan. Dengan cuaca kurang lebih 25 derajat Celcius. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, siangnya badai petir juga Bang Daus, tapi tetap dengan suhu kurang lebih 32 derajat Celcius. Kemudian malam mendung dengan suhu kurang lebih 24 derajat Celcius Bang Daus.
0: Berat. Dan tentunya Bang Milal ya, meskipun kita menyampaikan informasi ini ya, ada kemungkinan meleset ya.
1: Betul Bang Daus.
0: Soalnya ada beberapa juga yang Bang Bila sampaikan beberapa hari yang lalu juga
1: meleset.
0: Faktanya di harinya
1: panas sekali. Di prediksi itu mendung. Saya juga kaget. Perasaan semalam saya baca mendung, kok ini panas sekali ya. Memang tidak ada jaminan karena banyak sekali faktor faktor variabel yang harus diukur untuk menentukan kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan manusia.
0: Iya, apa aja tuh?
1: Seperti tingkat ketebalan awan ya, arah angin dan sebagainya Bang Daus, dan aktivitas matahari juga termasuk Bang Daus. Menurut Bang Daus gimana? Apa yang dapat digunakan untuk mengukur cuaca Bang Daus?
0: Tapi kalau
1: biasa Bang Daus ya lakukan lah misalnya, misal.
0: Saya sih kurang tahu sih Bang Bila, karena kita nggak terlalu paham ya karena permasalahan cuaca ya.
1: Cuma kalau Bang Bila
0: sudah profesional. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih Rekan Sebaya ya. Dan juga hati-hati di jalan Bang Bila ya.
1: Iya, betul.
0: Karena tentunya keselamatan yang paling penting. Kenapa keselamatan paling penting?
1: Kenapa bilang itu?
0: Karena ada orang yang terkasih yang sedang menunggu di rumah. Baik itu anak, ibu dan ayah, ataupun sang istri juga sedang menunggu di rumah tentunya.
1: Betul,
0: Rekan Sebaya ya. Dan apabila sudah ada tanda-tanda mengantuk Rekan Sebaya ya, bagi Anda yang mengendarai kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, Bisa bergantian dengan
1: kernet ya.
0: Iya, kernetnya
1: atau lebih
0: temannya.
1: Baik, ya, atau lebih baik bertepi dulu saja. Ya.
0: Ya, betul. Nah, ya. Sekitaran 1 atau 2 jam lah, Bang Bilal ya.
1: Iya, betul.
0: Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan Bang Bilal ya.
1: Iya, Manus.
0: Kali ini sudah kita siapkan ya.
1: Waduh, apa itu?
0: Karena kali ini spesial ya. Untuk menemani rekan sebaya, kita siapkan 3 lagu nih Bang Bilal.
1: Waduh, lagu-lagu apa aja itu, Bang?
0: Yang pertama lagu darinya Leily Saadah dengan judul Ayun Anu. Yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Mama Zuan di Cunda dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya.
1: Iya,
0: dari itu lagu darinya Rumeh ya, dengan judul Hana Cara.
1: Iya.
0: Hana Cara, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Azranda dengan judul Khianat Dalam Dusta.
1: Oh,
0: dan iya, untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM,
1: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Ya, rekan sebaya, selamat malam bagi Anda yang mendengarkan di Radio Citis di 94,4 FM atau rekan sebaya yang sedang mendengarkan lewat www.radiocitisfm.com.
1: Ya, rekan sebaya di manapun Anda berada, tidak terasa ya Bang Bilal ya, hampir gimana, 2 jam kita menemani rekan sebaya di program acara Citra Lagu aja nih Bang Bilal ya.
0: Ya, betul Bang Darus.
1: Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bunda Salmi di Utengket, Bunda Karera di Tumpuk Tingo. Pak Wajo di Kerung Pase, ada Bang Sam di Pate Jago. Mama Akila di Cunda, Ayah Min di Utengket, Nazir di Sigli, dan Mama Zuan di Cunda ya.
2: Iya.
1: Mama Zuan di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita.
0: Betul.
1: Di program acara Citra Lagu dan Dorekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang mengerjakan tugas ataupun Anda yang sedang mengerjakan deadline tugasnya ataupun Anda yang harus lembur di malam ini.
0: Betul
1: ya.
0: Juga.
1: Dan juga rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan juga jaga kesehatan tentunya Bang
0: Bal
1: ya.
0: Betul juga.
1: Karena dan,
0: gimana tuh?
1: Beberapa hari ini tentunya rekan sebaya perubahan cuaca juga semakin tidak menentu ya Bang Bilal.
0: Betul.
1: Jadi jagalah kesehatan dan banyaklah minum tentunya Bang Bilal ya.
0: Iya, betul.
1: Dan kali ini Bang Bilal juga sudah kita siapkan ya satu lagu penutup untuk nyarekan sebaya. Yang sudah saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya yaitu dengan judul Malam Jula
0: ya dari Famil Arabi.
1: Iya, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya.
0: Iya, dan bagi rekan sebaya yang mungkin ingin beranjak ke tempat tidur ya, harap periksa kembali pintu jendela rumah Anda, pastikan sudah tertutup dan terkunci.

0: Dan juga periksa kembali alat memasak Anda seperti kompor, dan periksa kembali air apakah sudah tertutup atau ya. Jangan sampai seperti yang kita bicarakan, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, Bang.
1: Betul. Dan tentunya rekan saya mohon maaf atas segala kesalahan kami selama kami menemani Anda, tentunya rekan saya ya. Dan saya Firdaus,
0: dan saya Bilal,
1: kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: music on the best station.
1: Phoebe is ready.
2: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.